0: mendapatkan posisi, situasi, keadaan yang benar-benar sudah kita siapin untuk masa depan yang pasti itu. Baik. Begitu Mbak Dini.
1: Ya baik, terima kasih Ustaz untuk mengkadima pagi hari ini. Baik. Ini sepertinya sudah ada yang bergabung begitu.
0: Silakan.
1: Ya. Dan jika pendengar, Anda juga bisa menyimak dialog kami di YouTube RRI Surabaya dan juga di aplikasi RRI Digital. Pagi hari ini yang bertugas adalah Dini Wardani beserta dengan rekan Liga Tirta ya. Kita sapa dulu, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Selamat pagi. Selamat pagi
2: para angkasawan-angkasawati
1: di Jaya Timur. Iya. Semangat sekali Bapak. Dengan siapa ini Pak?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Ahmad Abdullah.
0: Okay. Ahmad Abdullah.
2: Jaya Timur.
1: Baik.
2: Pendengar setia Pro 1 RRI di Jawa Timur.
1: Baik. Enjin. Amin. Terima kasih Bapak. Monggo silakan pertanyaannya ya. Pak.
2: Dalam ukhuwah Islamnya, dalam kenal dan dalam hormat takdim, Pak Bapak Ustaz.
0: Barakallah. Fikum.
2: Begini, mohon maaf.
1: Yeah.
2: Begini Pak Ustaz, saya heran memang di era global ini ya, di era global di zaman now ini ya.
1: Yeah.
2: Mohon maaf. Cuma masalah kecil-kecil kadang-kadang tidak diperhatikan, cuma bisa fasih membaca dan apa? Dan mengukur apa itu ya, tapi prakteknya nihil kan gitu ya. Jadi ini bahkan memang kata pasti itu mati, tak luput dari mati kan ya. Kaya mati, apalagi pasti dengan gitu ya, mati.
1: Baik.
2: Mengapa?
0: Iya.
2: Yang mati itu kebanyakan itu yang takwa, yang beriman, yang hidup gitu ya. Dan yang hatinya busuk, yang kebencian yang dipakai ya. Bapak sholatnya sudah bagus, tapi puasanya bagus, tapi kebencian selalu melanggar buana.
1: Okay.
2: Itu dipertahankan hidup Ustaz. Itu herannya. Silakannya nomor 2, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Yang dimaksud rahmatan lil alamin itu secara logika itu bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya.
1: Okay.
2: Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin.
1: Baik.
2: Salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Yeah. Tahan dulu Ustaz ya, ada bergabung. Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Jawa Barat.
1: Baik, Pak Ahmad Irwan ya. Sama-sama Ahmad ya pagi hari ini. Silakan Pak Ahmad Irwan.
0: Sunda nih, Sunda.
3: Waalaikumsalam
0: Pak. Waalaikumsalam.
3: Beginilah doa yang saya tekankan, hidup ketidakpastian kan. Seperti sekarang begini Pak. Saya hidup tidak pastian kan. Hidup sendiri itu udah 2 tahun lebih itu kan. Kenapa demikian? Saya banyak evaluasi itu kan. Evaluasi ke belakang. Karena dulu yang namanya, maaf nih, tidak semua laki-laki, mungkin termasuk saya, kalau laki-laki pada umumnya, di mana kalau ekonominya sudah akhir-akhir mapan, itu godaannya kan wanita itu kan. Makanya di sini banyak evaluasi, saya kan ke belakang, kenapa seperti begini. Nah sekarang tapi beda Pak Ahmad Iwan sekarang, bukan Ahmad Iwan yang dulu lagi itu kan. Sekarang mudah-mudahan saya banyak muasabah jadi orang itu
0: senobat iman,
3: itu yang pertama. Bagaimana hidup kepastian untuk masa depan hidup sekarang ini Pak. Lalu satu lagi, saya mau tanggapan dari Bapak kan. Sekarang nama pesantren Oknum Kiai di Jawa Tengah ya Pak. Tanggapannya gimana? Itu kan bagi mereka yang tidak suka terhadap pesantren, bagi itu menyudutkan tidak seperti itu kan. Itu oknumnya saja. Tapi kenapa seperti itu? Sehingga nama pesantren sekarang bagi orang yang tidak suka terdampingi nama Kiai, padahal tidak semua seperti itu. Itu oknum saja. Dan jadi lalu begini Pak, media terlalu dibesar-besarkan, wah sampai dibicarakan ini
0: digoreng Pak ya.
3: Pihak media harus seimbang. Kenapa kalau kesebenaran pesantren dari berdiskusikan kebahasaan seorang santri tidak pernah dipopulasikan, sedangkan yang memberikan nilai inilah memberi peran adalah seorang santri.
0: Sekarang
3: satu contoh aja ke Haji Masari, bagaimana ke Haji Ahmad Alan, masih banyak yang lain. Terima kasih bagaimana Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditahan dulu 2

0: penelpon ini begitu.
1: Boleh,
0: ya
1: silakan.
0: Langsung dijawab ya Ustaz, jadi nanti biar gak meninggalkan pertanyaan lagi gitu. Ya baik, nah ini tadi ada pertanyaan dari Pak Lewat Ahmad begitu ya. Ya, yang ditelepon tadi ya.
1: Oh, yang
0: ya.
1: Pertama.
0: Yang pertama ada Pak Ahmad Abdullah ya. Masalah kecil ini tidak dipraktekkan, kemudian akhirnya dari kecil tidak dipraktekkan ini atau tidak diselesaikan ini akhirnya tumpuk menumpuk dan lain sebagainya, akhirnya mengakibatkan sholatnya ini bagus, tapi akhlaknya kok masih
1: amburadul.
0: Itu dan masalahnya masih hidup lagi gitu.
1: Kayak lagunya Tri Utami itu amburadul.
0: Oke. Okay. Nah ini seperti apa Ustaz, dengan adanya permasalahan ini juga saya pikir ini juga masih ada di sekitar kita begitu ya.
1: Orang imannya kuat. Kuat, matinya cepat, orang imannya lemah justru apa belum mati-mati gitu kan tadi bahasanya Pak Ahmad Abdullah
0: ekstrim,
1: itu.
0: Ya.
1: Sama yang tadi kedua rahmatan lil alamin kalau nggak salah ya.
0: Benar.
1: Baik, ini juga kayaknya ada rentetan dengan pertanyaan dari Pak Ahmad Irwan sih nanti ya.
0: Baik.
1: Jadi yang pertama Pak Ahmad Abdullah, jadi hidup ini semuanya itu adalah ujian.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Allah menyebut di surah Al-Ankabut itu ayat kedua, Allah menyebutnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ahasibannas ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Ya, apa manusia mengira mereka ngomong beriman mengaku beriman wahum la yuftanun lalu mereka tidak diuji? Pasti diuji. Dan ujian keimanan itu semakin tinggi keimanannya justru semakin berat ujiannya. Nah, artinya dalam konteks orang beriman ini ujiannya berat, ya memang itu tabiat orang beriman pasti mendapatkan ujian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menyebutkan inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya, yang paling kuat atau paling keras ujiannya itu adalah para nabi, fal amsal wal amsal. Lalu orang yang kadar keimanannya sesudahnya dan sesudahnya. Artinya ya memang itu tabiat orang beriman. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan cepat mati atau tidak mati, itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Bahwasanya tiap-tiap manusia yang bernyawa itu pasti akan melewati fase kematian, merasakan kematian. Dan di surah Ali Imran itu orang-orang yang durhaka kepada Allah, banyak melakukan pengingkaran kepada petunjuk Allah, mereka itu merasakan tekanan kematian. Sementara orang-orang mukmin, orang-orang yang yakin akan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka ketika merasakan sakaratul maut itu dipanggil dengan sebutan yang lembut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ya, sementara orang yang banyak keingkarannya, banyak kedurhakaannya, tidak mau mengikuti petunjuk Allah, mereka itu disebut di dalam Ali Imran fi ghamaratil mauti, dalam tekanan kematian, wal malaikatu yadribu wujuhahum wa adbarahum, malaikat itu memukul wajah dan punggung-punggung mereka. Ya, ini perkara ghaibiyah yang tapi itu menjadi keyakinan yang pasti bahwa tiap-tiap perbuatan manusia bagaimanapun keadaannya pasti akan mendapatkan balasan. Begitu.
0: Baik.
1: Jadi tidak ada relevansinya iman yang kuat terus lebih cepat mati, ya enggak juga, enggak ada hubungannya itu. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya ketika orang yang masih melakukan banyak dosa itu umurnya masih panjang, sebenarnya itu kesempatan dia untuk bertobat.
0: Baik.
1: Tapi kadang-kadang orang tidak memahami itu, tidak dimanfaatkan untuk bersegera. Makanya Allah itu sering menyebutnya wasari'u, bersegera itu. Menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pak Irwan yang hidup sendiri, bukan Irwan yang dulu lagi ya. Jadi apa kayak lagu itu kan?
0: Aku yang dulu bukan yang sekarang.
1: Nah itu tidak seperti lagu yang lain itu. Apa? Aku masih seperti yang dulu kan, kan Pak Irwan. Jadi itulah manusia. Allah Subhanahu Wa Taala memberi kesempatan manusia untuk memperbaiki diri, ya, bahwa mengevaluasi kemudian. Dalam konteks kehidupan individu, jangan pernah berpikir bahwa ujian itu akan membuat kita lemah, membuat kita binasa. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutnya atau dalam hadis ya. Mm-hmm. Saya catat ini. Ya qadarullah, ini pas banget ini dengan pertanyaan itu. Yeah. Nabi mengatakan ma yusibul mu'min min syaukati fama fauqaha illa rafa'allahu biha darajatan aw hatta anhu khati'ah. Tidaklah seorang menimpa dirinya musibah, ya seorang mukmin menimpa dirinya sebuah musibah min syaukah, walaupun hanya sekedar tertusuk duri, ya. Fama fauqaha, atau yang lebih kecil dari itu, yang lebih sepele dari itu. Lagi makan nih, makan ikan gurami, makan ikan mujair, ketusuk duri. Atau yang lebih ringan dari itu, yang lebih sederhana dari tertusuk duri. Entah itu kelilipan kah, atau tersedak misalkan, ya peristiwa yang sederhana, yang harian itu, day to day itu bisa kita rasakan, ya. Illa rafa'ullah, kecuali Allah akan mengangkat biha dengan musibah yang dia alami itu darajatan, satu tingkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Au hatta anhu khati'ah, atau Allah hapus kesalahan dia.
0: Baik.
1: Allah hapus dosa dia. Ini kan berarti satu konsep keyakinan bahwa sebenarnya ujian itu akan mendatangkan satu kenikmatan di sisi Allah. Jadi Allah menghendaki suatu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan cara menguji hambanya, dengan memberikan musibah, ujian dalam kehidupan dia. Nah, sekarang nih ujiannya adalah lembaga pesantren tadi kan, yang dikatakan rahmatan lil alamin. Bagaimana nih aplikasi rahmatan lil alamin yang muncul justru sekarang? Ada sosok, ada tokoh yang di hormati, diberikan kedudukan di tengah masyarakat, itu orang yang mulia dan seterusnya, justru malah melakukan tindakan yang manusia ini itu diliputi dengan nafsu. Ya, kalau nafsu tidak dikendalikan, ya hasilnya begitu. Balhum adol, lebih hina daripada binatang. Nah, persoalannya adalah di bawah-bawah ini nama lembaga, institusi dan seterusnya. Karena itu hanya persoalan oknum, sehingga ya sekali lagi ini dulu pernah terjadi di masa Rasulullah. Fitnah kepada kaum muslimin. Itu ada di surah ke-24 ayat 11. Ya, ujian yang berat. Allah menyebutnya apa? La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Kalau itu fitnah, ini yang difitnah lembaga pendidikan misalkan, padahal yang melakukan hanya satu oknum nih. Ya, yang difitnah generalisir nih lembaga, jangan nyekolahin anak di pondok nih. Ini dan sebagainya. Itu framingnya yang begitu dahsyat. Orang yang memang sudah ada bibit kebencian, hasad, iri, dengki, tidak suka dan segala macam bentuk negatif yang ada, lalu membuat muatan ini jadi waduh kemana-mana itu larinya. Maka la tahsabuhu syarra lakum, jangan pernah berpikir Allah akan menjadikan itu lemah bagimu. Bal wa khairul, Allah menyimpan hikmah yang baik. Allah akan menjadikan sebuah kebaikan di masa yang akan datang. Yakin aja itu.
0: Iya, baik. Jadi ada pepatah yang bilang cintailah ujianmu sebab yang mengujimu sedang mencintaimu.
1: Oh, masya Allah. Ya, Ustaz, ya. Iya, itu pepatah sebenarnya dasarnya hadis itu.
0: Oke, baik. Iya. Ditahan dulu Ustaz ya. Assalamualaikum. Baik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Isteharo, monggo silahkan.
2: Ya, begini Pak Ustaz. Jadi semua itu tidak boleh kalau orang Jawa itu ditepiah uya. Yang salah satu disalahkan semuanya. Buktinya anaknya budi saya itu ada di Sumatera Pak Ustaz. Tapi semua mondok di Jombang. Dari Jombang itu kalau sudah pinter, sudah lulus, kembali ke sana itu sudah punya pondok sendiri-sendiri.
1: Masya Allah.
2: Alhamdulillah. Muridnya itu
1: Murid jadi amal syariah Bu, masya Allah.
2: Terus salah satunya itu dijodohkan sama gurunya, kakaknya yang masih gadis dibawa ke Ponorogo. Terus kakaknya itu punya guru. Akhirnya gurunya dinikahkan sama adiknya. Gak kenal gak apa, itu harus mau. Kamu kalau gak mau tak tinggal di Ponorogo. Akhirnya mau. Gak taunya di sana sekarang sudah jadi punyai sama Pak Yai. Ya Allah, bahagianya. Jadi semua itu tidak boleh berprasangka buruk kalau belum tahu ininya Pak Ustaz. Itulah. Maka ibu ya disaring-saring dulu, gak boleh menyalahkan sembarangan. begitu asa Pak Ustadz, mudah-mudahan pondok semakin
3: jaya. Ini menguatkan berarti.
2: Semakin diminati para adik-adik semuanya di pondok, itu pahalanya banyak. Begitu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditahan dulu Ustadz nih, sekalian di WhatsApp ini juga banyak begitu ya yang bergabung. Ada Mas Afif, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz, izin bertanya. Bertindak nyata dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya seperti apa Ustaz? Terima kasih. Kemudian Dini juga mau menyapa, ada Ibu Nurul ya di Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ini seorang ibu dua putra yang dua-duanya sudah berumah tangga. Satu di luar kota dan yang satu berumah tangga di luar negeri. Nah jujur Ustaz, ini saya ini sering perasaan saya ini menjadi hampa, kosong, gelisah, bahkan kadang sedih gitu ya. Karena setiap detik, setiap menit saya ini sudah zikir, sudah istighfar, sudah baca Al-Quran, namun mengapa gejolak hati ini masih terus saja ada? Nah ini apakah provokasi sistem di dalamnya atau dari hati saya sendiri Ustaz? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nurul. Mungkin disimpan untuk dua pertanyaan itu dulu ya.
3: Baik.
0: Untuk Ibu Hartini dan juga untuk Ibu Rati di Sidoarjo, sabar dulu. Monggo Ustaz.
3: Saya menegaskan kembali apa yang disampaikan Bu Istikharah itu ya. Nabi itu mengatakan begini, la yamutanna ahadukum illa huwa yuhsinu dhanna billah. Ya, janganlah kamu sekali-kali mati meninggalkan dunia ini kecuali engkau senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada ruang bagi kita untuk berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Jadi kalau lompat ke Bu Nurul ya. Jadi kuncinya ibu sebagai orang tua adalah ar-ridho. Karena ridho ini adalah pintu masuk ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak ini dalam konteks keridhaan itu bergantung keridhaan orang tua. Ridhollah fi ridhol walidain. Maka ibu harus ridho anak dalam keadaan apapun. Ridhokan dulu dia. Dia itu mungkin dekat dengan kita ataupun jauh dari kita. Dia itu katakanlah mungkin ada perilaku yang kita belum setuju, atau mungkin menantunya kita belum atau terlalu dominan misalkan ya. Ridho dulu dah, kuncinya ridho dulu. Sambil kita berdoa kepada Allah.
0: Baik.
3: Itu ujian keimanan. Ketika kita ridho, ya Allah anakku begini, ya Allah saya ridho. Lalu kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dinika. Tetapkanlah, teguhkanlah hatiku, hati anakku dalam ketaatan kepadamu. Sehingga kita tidak tahu nih 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Kemudian anak itu berbalik, kemudian mau mendampingi kita, menemani kita, kita tidak tahu. Sehingga kemudahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berprasangka buruk. Tidak akan selamanya keadaan seperti itu ya. Kemudian tentang konsisten bertindak nyata dan konsisten begini. Nabi itu mengingatkan kepada kita kaum muslimin ya, orang-orang yang yakin secara pasti bahwa tiap-tiap amal itu pasti akan mendapatkan balasannya. Wa may ya'mal mitsqala dzarratin, barang siapa yang beramal sebesar biji dzarrah, itu digambarkan seperti biji sawi yang mungkin diameternya 0,0 sekian milimeter itu loh. Nah, itu akan diberikan balasan. Makanya inna khairul a'mal, yang paling baik dari amal itu wa ahabu ilallah, dan yang paling dicintai Allah, Allah Subhanahu wa taala, adalah atwamuha, yang paling konsisten. Artinya lestari, langgeng, terus-menerus, continue. Ya, wa in qalla, meskipun amal itu kelihatannya kecil. Ini contoh Mas Afif. Jenengan kalau sebelum sholat subuh itu ada sholat sunnah 2 rakaat. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raka'ataini qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu amalnya ringan tapi pahalanya hebat luar biasa. Nah, itu kalau dilakukan konsisten, fa insyaallah itu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada pelakunya. Ya. Saya sering mengungkapkan begini, ilustrasi yang sederhana. Jenengan belajar
1: 1000 jurus tapi ping sepisan.
0: Oke. Okay.
1: Dibanding dengan belajar 1 jurus tapi 1000 kali. Hmm. Itu akan lebih membekas 1 jurus tapi yang sudah diulang 1000 kali daripada ya 1000 jurus tapi hanya cuman sekali. Lebih banyak hilangnya daripada ingatnya.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Baik. Nah, tapi tadi Ustadz menanggapi dari pertanyaan Bu Nurul ya yang ada di Sidoarjo gitu ya. Tadi kan ketika merasa gelisah hampa, ini sebenarnya sumbernya dari mana? Dari diri sendiri atau dari ada provokasi syaitan gitu. Kan kadangkala kita ini kan kalau bahasa Gen Z sekarang itu kan overthinking ya Ustadz.
1: Overthinking.
0: Ya,
1: betul.
0: Kan? Merasa kayak aduh nanti enggak ada apa-apa gitu ya Ustadz ya. Merasa kayak negative thinking bersama apa ya ketika kita ini mengharapkan sesuatu ini yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita sehingga ada negative thinking atau overthinking, nanti takut kenapa-napa, yang dipikirkan tuh yang jelek-jelek aja gitu Ustadz ya. Bagaimana cara membedakan apakah ini ada provokasi atau bisikan-bisikan setan ataukah memang ini ada persoalannya dari dalam diri kita sendiri Ustadz?
1: Ya, jadi begini, orang itu harus memiliki kepasrahan. Kepasrahan yang tinggi setelah dia berikhtiar ya. Bukan kepasrahan tanpa ada usaha, tanpa ada apa namanya ikhtiar manusiawinya itu. Ikhtiar manusiawinya kan dia berdoa, kemudian berzikir ya, berusaha untuk tenang dan seterusnya. Itu ikhtiar manusiawinya. Nah, sekarang kepasrahan yang tinggi itu begini. Saya gambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang dipilih terbaik menjadi teladan seluruh manusia. Itu saja tidak bisa menentukan hasil. Ya, dia berdakwah, beliau mengajak pamannya yang orang yang ada hubungan sedarah sama beliau. Itu saja meninggal tidak dalam keadaan beriman kepada Allah. Itu sekelas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa seseorang itu punya tugas, punya tanggung jawab, punya kewajiban ikhtiar tanpa henti. Soal hasil serahkan kepada Allah. Makanya Allah menyebutnya di surah Al-Baqarah ayat 112, bala man aslama wajha lillahi wa huwa muhsinun falahu ajrun inda rabbi wa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang punya kepasrahan yang tinggi kepada Allah, dia sudah melakukan dan dia berbuat ihsan, dia beribadah dengan tulus, dengan bersih dari segala kepentingan duniawi yang milik Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa kecewa dalam dirinya. Karena dia tahu yang akan menentukan hasil hanyalah Allah.
0: Oke, baik. Ditahan dulu Ustaz yang bergabung ya. Assalamualaikum. Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam Ustaz Dini Wardani.
0: Aduh. Silakan Bu Dian, monggo.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Begini Pak Ustaz, dalam itu ini kita kan diperintahkan untuk selalu ikhtiar atau usaha. Disertai dengan doa, kemudian tawakal. Tapi terkadang kita itu ada apa ya, perasaan takut atau selalu seudon perasaan buruk. Apa yang kita lakukan itu nanti tidak membuahkan hasil atau membuat kecewa, itu bagaimana solusinya? Kalau kita bisa selalu optimis, bahwa percaya diri bahwa apa yang kita lakukan adalah yang terbaik untuk kita.
0: Baik.
4: Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ditahan dulu Ustaz ya. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Baik, silakan Bang Kombar.
5: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ustaz ya, kita mau menghadapi Hari Idul Kurban Ustaz.
1: Oke. Barakallah.
5: Apa pertanyaannya pendengar tadi itu semuanya itu ada di surat An-Nur ayat 22 dan 23. Yang saya tanyakan di surat Al-Zariyah ayat 19. Setiap manusia di dunia itu Ustaz ya, manusia sejak lahir itu sudah dapat cobaan dan ujian. Cepat itu rahasia Allah. Pertanyaannya Ustaz, apakah ujian dan cobaan itu terus sampai dia mendapatkan harta benda banyak dan perbuatan yang tidak senonoh begitu, padahal tidak sesuai dengan di surat Al-Zariyah ayat 19 Ustaz. Tolong caranya yang terbaik. Mbak Dini Wardani.
0: Baik. Terima kasih Bang Kobar, selamat pagi. Ya. Kemudian sekalian ya Ustadz ya, ada Ibu Hartini pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, apakah dengan iman yang kuat, tawakal dan juga ikhtiar berdoa bersyukur bisa meraih masa depan yang baik dan pasti? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Hartini untuk pertanyaannya pagi ini. Kemudian ada Ibu Ratih ya di pagi hari ini. Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan, apa hubungan antara ikhtiar dan juga tawakal dalam meraih masa depan? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rati. Monggo silahkan Ustadz. Ada empat pertanyaan langsung ya pagi hari ini. Karena saat ini juga sudah di menit ke-43 Ustadz. Monggo silahkan.
3: Baik, alhamdulillah pendengar yang dirahmati Allah. Sebenarnya ini bisa kita sama ya, ruang lingkup dari pertanyaan ini insya Allah masih dalam satu rangkaian begitu.
0: Satu benang merah gitu.
3: Iya, satu benang merah yang sangat kuat. Yaitu al-imanu bil qadar, ya, meyakini secara pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan takdir kepada tiap-tiap manusia sesuai dengan kesanggupannya. Ingat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di awal tadi sudah kita sepakati berdasarkan ayat Al-Qur'an, Allah menjadikan kehidupan ini adalah sebagai ujian, ya. Ternyata ujian itu tidak hanya berupa musibah yang tidak menyenangkan, kesedihan yang membuat hati terluka. Ternyata ujian itu juga dalam bentuk kesenangan, kenikmatan, harta yang banyak, mungkin juga lembaga pendidikannya didatangi murid-murid yang banyak. Ternyata lupa daratan, hanya memanfaatkan hawa nafsu, dipengaruhi oleh keinginan-keinginan untuk berbuat nista, dilepas kendali tuh. Salahnya bukan lembaganya, tapi orang yang kemudian lepas dari kendali itu, ya. Jadi pendengar yang dirahmati Allah, ujian itu ada dua, ujian kenikmatan dan ujian kesusahan. Ayat Quran itu menyebutkan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami jadikan kebaikan dan kesusahan itu sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Sehingga kalau tadi Ibu Dian sudah ikhtiar usaha. Begini konsepnya, apapun yang kita ikhtiarkan tadi, apa hubungannya ikhtiar dengan tawakal? Ikhtiar itu bagian dari tawakal. Tawakal itu isinya ikhtiar, yaitu usaha, melakukan usaha-usaha manusiawi, kemudian berdoa menyerahkan segala usaha itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu namanya tawakal. Dan Allah suka dengan orang-orang yang bertawakal. Dan ternyata hasil dari tawakal itu yang kemudian muncul sebagai takdir Allah. Ini saya udah tawakal nih, seorang pelajar kelas 12, udah persiapan ujian SNBT apa segala macam, udah ikut bimbel, udah ikut ini segala macam. Waktu ujian qadarullah sakit umpamanya. Sehingga apa? Dia seharusnya bisa menjawab, tapi karena kurang konsentrasi akhirnya SNBT nggak lolos misalkan. Maka di saat itu bukan berarti itu jelek bagi dia, enggak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, in asobatud doro sobaro. Kalau musibah apa yang menimpa dia, yang datang kepada dia adalah sebuah ketidaknyamanan, tidak sesuai ekspektasi tadi, bersabarlah. Tahan diri untuk tahan diri dari reaksi negatif, ya. Tahan diri dari reaksi negatif, kemudian untuk bisa berpikir jernih dan bisa mengambil keputusan yang tepat. Tiga unsur ini ketika bersabar harus ada. Tahan dari respon negatif, kemudian bisa berpikir jernih dan mengambil keputusan yang tepat. Jangan buru-buru nyalahin Allah dong, ya. Makanya tadi di dalam hadis dikatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan pernah kamu sekali-kali pun mati kecuali selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia dalam keadaan apapun tidak pernah menyalahkan keadaan. Karena keadaan itu lahir atas takdirnya Allah, dan tidak ada takdir Allah Subhanahu wa taala pasti juga mendatangkan kebaikan. In asabatus sarra syakara. Kalau takdir baik itu menyenangkan, membahagiakan, dapat rezeki yang banyak, maka bersyukurlah. Bersyukur itu artinya apa? Level up. Naikin tuh ketaatan, naikin kualitas ibadah, naikin tuh sedekahnya, naikin itu perhatian kepada agama, naikin tuh perhatian kepada agama, naikin itu kualitas tahajudnya, naikin tuh kualitas bacaan Qurannya, terus itu namanya bersyukur. Wa inna sabatut fakana khairan lahu, maka dengan meningkatkan kualitas ketaatan itu baik bagi dia.
0: Oke.
3: Wa inna sabatut dhara, kemudian yang kedua tadi sudah kita jelaskan, susah kalau kita dapati kesedihan, duka, tidak sesuai ekspektasi, bersabarlah. Fakana khairan lahu, itu juga baik bagi dia. Berarti kan dua-duanya mendatangkan kebaikan.
0: Tidak
3: ada yang jelek.
0: Seperti kalau kata pepatah Inggris itu kan, kalau kita berhasil gitu ya, itu berarti God's plan. Jadi artinya adalah rencana Tuhan. Tapi kalau kita gagal, itu adalah God's protection. Artinya ini adalah proteksi Tuhan dari halal. Mungkin baik bagi kita, belum tentu baik bagi Allah. Begitu ya, Ustaz?
3: Ya, jadi belum tentu yang kita ekspektasikan itu sesuai dengan yang terbaik.
0: Oke, baik. Ditahan dulu, Ustaz, ya. Baik. Ada yang bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa, Pak?
6: Ya, sama Pak Suko Irianto.
0: Pak
6: Irianto.
0: Oh, iya. Monggo, Pak, untuk pertanyaannya pagi hari ini.
6: Ya. Nah, gini, terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz Nur.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu. Amin ya rabbal alamin.
6: Mohon tanya, Ustaz. Yang saya tanyakan dengan cara bagaimana untuk mendidik mata agar tidak memandang rendah orang lain.
3: Masya Allah.
6: Pertanyaan berikutnya yang kedua, cara mendidik mulut agar tidak mudah merendahkan orang lain. Itu bagaimana? Mohon penjelasan dari Ustaz. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko Irianto yang ada di Krian ya. Kemudian ditahan dulu Ustaz, ada juga Bu Wati ya. Ini kayaknya pertanyaan terakhir ya. Mohon maaf mendengar karena saat ini sudah menit ke-49 ini Ustaz ya.
3: Oh iya.
0: Iya, ini ada Bu Wati bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ibu Wati.
0: Iya, benar Ustaz. Ustaz, saya bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau mendengar kajian tentang kematian itu takut sekali. Dan selalu ingin beribadah, tapi pas sudah balik lagi itu kembali lalai ke asal gitu.
3: Iya, setelan pabrik gitu.
0: Dan yang beribadah hanya untuk menggugurkan kewajiban saja sebagaimana biasanya begitu ya, atau artinya cuma rutinitas saja begitu ya Ustaz ya. Nah, bagaimana solusinya Ustaz agar kita ini senantiasa ingat bahwa kematian itu adalah hal yang pasti dan tidak menunggu tua. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Wati. Silakan Ustaz.
3: Pak Joko tadi ya, mendidik mata, mendidik mulut gitu ya. Ya sebenarnya gini, landasan dari kita menjaga itu adalah menjalankan perintah Allah. Itu harus kunci betul bahwa Allah itu pasti Maha tahu dong dengan apa saja yang kita lakukan. Banyak sekali ayat kalau mau kita renungkan itu. Khabirun bima ta'malun. Allah Maha teliti dengan apa-apa yang kamu kerjakan. Bahwasanya telinga yang bisa mendengar itu, penglihatan dari mata kita, kemudian akal pikiran kita, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Berarti kan, ya apa, kalau kita sinis sama orang, mata kita memicingkan, lah apa sih wong iku nah. Atau mulut kita kemudian mengatakan sesuatu, alah ngenotak aku jadi sok, merendahkan orang lain,
0: tanpa kita sadari kadang-kadang setiap.
3: Iya, itu kan berarti ada something itu dari dari kita. Harus ada terapi ya. Kunci pertamanya tadi itu sadar diri, self awareness kita itu. Kita berkaca, iya Allah itu Maha melihat, Allah Maha tahu. Gak bisa dong kita kemudian Allah nyiptakan dia itu dengan itu sebenarnya berhikmah buat kita. Ojo sampai koyo iku. Jadi lebih ke kitanya, bukan ke orang lainnya. Itu mah urusan dia. Apakah kita akan menanggung dosa dia? Kan tidak. Dia melakukan kesalahan, melakukan kebejatan moral misalnya. Tidak akan itu kita menanggung dosa orang lain itu. Ya. Jadi lebih ke introspeksi diri kita. Pantaskah aku menjadi hamba Allah? Aku pantas gak itu disebut hamba Allah yang masuk surga gitu ya? Karena semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan perintah-perintah itu banyak ya. kul khairon aulia smut. Kalau enggak iso ngomong sing apik menengo. Diem. Ya, okay. Tahan diri. Jangan mengumbar kalimat yang nanti justru akan menjadi senjata makan tuan itu.
0: Okay, baik.
3: Ya, mulutmu harimaumu itu.
0: Ya, baik.
3: Kemudian yang Ibu Wati
0: kembali ke setelan pabrik tadi ya.
3: Takut mati, kemudian kalau dengar kajian tuh kayaknya ya Allah aku ingin sekali bertakwa, taat dan seterusnya. Ya itu memang tabiat manusia begitu.
0: Oke.
3: Okay. Bahwa kemudian manusia bukan malaikat gitu loh. Jadi harus sadar bahwa kita bukan malaikat, tidak taat terus. Kalau malaikat memang Allah ciptakan, tidak pernah berbuat dosa, tidak ada hawa nafsu, dan selalu menjalankan perintah Allah. Dan harus sadar diri manusia itu juga punya potensi berbuat salah. Lah bagaimana supaya kita tidak khawatir? Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada manusia ada perbuatan fujur.
0: Ya.
3: Menyimpang, dosa, maksiat, dan takwa menjaga, kemudian kembali kepada Allah.
0: Ya.
3: Maka qad aflaha man zakkaha. Amat beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya.
0: Okay.
3: Wa qad khaba man orang akan berugi orang yang mengotori dirinya.
0: Ya.
3: Maka beruntung orang-orang yang senantiasa menjaga ketaatan kita. Ya masih beruntung itu Ibu Wati.
0: Ya.
3: Kalau dengar kajian terus masih ingat mati. Coba kalau dengar kajian enggak ingat mati.
0: Nah.
3: Berarti hatinya sudah mati itu.
0: Okay.
3: Tidak hidup, karena hati yang hidup itu ketika mendengar ayat-ayat Allah bergetar hatinya. Ingat Allah, ingat beramal soleh. Itu justru tanda keimanan.
0: Oh, baik.
3: Gitu. Berarti hatinya hidup.
0: Yeah.
3: Lalu dituturi gak kroso, mati hatinya. Dikandani malah meneng tok, gak ada respon apa-apa.
0: Okay.
3: Itu berarti tanda matinya hati. Kebanyakan ketawa itu salah satu indikator matinya hati.
0: Oke, baik. Wah, luar biasa.
3: Tertawa boleh.
0: Asal jangan banyak.
3: Jangan berlebihan.
0: Oke.
3: Karena pagi ketawa, siang ketawa, malam ketawa, mosok sedino guyu tok.
0: Oke.
3: Enggak ada. Padahal yang lebih banyak itu mestinya merenung, menghitung diri. Menangis di saat sendiri, begitu.
0: Baik, Ustaz. Karena kita juga terbatas durasi juga, Ustaz. Mohon maaf, ini masih ada beberapa pertanyaan.
3: Ya memang harus dibagi dong. Masa saya duduk di sini terus?
0: Oke. Okay. Ada juga beberapa pertanyaan yang belum sempat kami udarakan ya di pagi hari ini. Mohon maaf pendengar, terima kasih atas atensi Anda pagi hari ini. Nah, baik. Sebagai penutup, Ustaz, mungkin apa sih Ustaz yang ingin disampaikan? Singkat ya Ustaz ya, 1 menit begitu ya. Sekaligus doa penutup untuk pagi hari ini. Silakan Ustaz.
3: Saya pendengar rahimakumullah, jadi masa depan yang pasti itu adalah kematian. Dan kematian itu seperti tadi Ibu Wati tidak pernah menunggu sakit, tidak ada tanda-tanda apa namanya harus diawali dengan sakit dulu atau yang tua dulu. Wong yang baru lahir mati juga banyak. Yang masih muda, yang lagi olahraga, yang lagi berbuat taat itu juga banyak yang mati. Malah kadang-kadang yang orang yang gak pernah berbuat baik malah umurnya panjang. Sebenarnya itu semua adalah perangkat dari Allah untuk mengingatkan kita supaya kita senantiasa berada di dalam ketaatan. Supaya kita kembali kepada Allah dalam keadaan pasti, dalam keridhaan Allah. Sehingga kita dipanggil dengan sebutan yang baik. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kembali dan tidak ada penyesalan di hadapan Allah. Tidak ada pengingkaran terhadap kematian itu sendiri. Sehingga kita benar-benar ridho terhadap ketetapan Allah. Dan kembali dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu al-ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk ilmunya pagi hari ini Ustadz Nur Adi Septanto, SPDI. Beliau adalah Sekretaris PW Persis Jawa Timur dengan tema menyambut masa depan yang pasti. Semoga para pendengar yang mendengarkan dialog Mutiara Pagi berjaringan Korwilnu 10 Jawa Timur ini juga dicatat sebagai amal ibadah dan juga diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustadz, sehat selalu. Semoga lain waktu bisa berjumpa kembali. Amin. Di Studio Prusata RR Surabaya. Yang mendengar sekaligus saya Dini Wardani beserta dengan operator Liga Tirta pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

0: dan berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Pendengar, telah Anda ikuti Tausiah Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 10 Jawa Timur. Tadi Dini Wardani bersama narasumber Ustadz Nur Adi Septanto pendengar telah membahas topik Tausiah, yaitu menyambut masa depan yang pasti. Kali ini Anda kembali bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Pagi untuk Anda.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Saya sendiri yang ada di Komisi 1 membidangi pertanahan, ini nanti meninjau beberapa lokasi mana yang kira-kira bagus untuk pembangunan alun-alun di Kabupaten Malang. Jadi salah satu lokasi sudah ditinjau, bahkan sudah ada apa konsep terkait dengan alun-alun. Nah ini insya Allah ke depan akan segera dilakukan secara teknis tindak lanjutnya.
1: Penanganan dari gerakan penting ini seperti yang kita sampaikan di depan. Yang pertama, puskesmas, bidan koordinator, bidan wilayah sudah punya data di kantong persalinan. Berapa jumlah ibu hamil yang ada di situ. Kemudian dari jumlah ibu hamil ini berapa yang resiko tinggi, berapa yang tidak beresiko. Yang beresiko tinggi ini ada dua, ada yang reversible, ada yang irreversible.
2: Sari berita, alun-alun Kepanjen dipindah ke Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Dinas Kesehatan Kota Malang perkuat deteksi dini tekanan kematian ibu dan juga bayi. Itulah di antara informasi yang kami sampaikan dalam Warta Berita Pagi Jumat 8 Mei 2026. Berita selengkapnya dibacakan Arga Saputra. Alun-alun Kepanjen dipindah ke Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang.
3: Pemerintah Kabupaten Malang menggagas pemindahan lokasi pembangunan alun-alun Kepanjen ke kawasan Stadion Kanjuruhan. Rencana itu menggeser lokasi semula yang berada di sekitar depan Pendopo Panji Kepanjen. Gagasan pemindahan ini muncul karena lahan di kawasan Stadion Kanjuruhan dinilai lebih memungkinkan untuk dibangun. Selain itu, pembangunan di lokasi baru dianggap lebih efisien dari sisi biaya di tengah era pengetatan anggaran pemerintah. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Malang Amarta Faza membenarkan bahwa rencana tersebut sudah memasuki tahap peninjauan awal.
0: Saya sendiri yang ada di Komisi 1 membidangi pertanahan, ini nanti meninjau beberapa lokasi mana yang kira-kira bagus untuk pembangunan alun-alun di Kabupaten Malang. Jadi salah satu lokasi sudah ditinjau, bahkan sudah ada apa konsep terkait dengan alun-alun. Nah ini insya Allah ke depan akan segera dilakukan secara teknis tindak lanjutnya.
3: Menurutnya, konsep dasar pembangunan alun-alun sudah mulai terbentuk dan tinggal dimatangkan secara teknis. Faktor lain yang mendorong rencana ini adalah tuntutan masyarakat yang selama ini menginginkan keberadaan alun-alun representatif di ibu kota kabupaten. Kepanjen, sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Malang, dinilai sudah lama membutuhkan ruang publik tersebut. Lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan alun-alun itu sekitar 2,5 hektar dengan estimasi anggaran yang disiapkan mencapai 150 miliar rupiah dengan dua alternatif skema pembiayaan yang tengah dipertimbangkan. Alternatif pertama adalah pembiayaan melalui anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Kabupaten Malang. Alternatif kedua menggunakan skema pembiayaan melalui Bank Jatim sebagai opsi pendanaan di luar kas daerah.
0: Dirincikan lagi pada rapat pembahasan anggaran, tadi disampaikan salah satu alternatif pertama berarti mengalokasikan anggaran yang ada, sebagian akan ditempatkan untuk pembangunan alun-alun. Dan yang lainnya, salah satu alternatif tadi kami meninjau bersama dengan Bank Jatim. Bank Jatim juga siap membiayai terkait dengan pembangunan maupun pembebasan lahannya.
3: Dengan skema itu, Bapeda Kabupaten Malang akan memegang peranan perencanaan makro proyek tersebut, sementara Dinas Cipta Karya bertugas mendetailkan desain teknis dan kebutuhan pembangunan di lapangan. DPRD Kabupaten Malang, kata Faza, selanjutnya akan membahas aspek penganggaran bersama Pemkab Malang. Proses pembahasan itu akan menentukan skema pembiayaan mana yang akan digunakan untuk mewujudkan alun-alun Kepanjen. Dari Malang, William Nathan melaporkan RRI Tetap Mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Kota Malang memperkuat deteksi dini dalam rangka menekan kematian ibu dan bayi.
4: Dinas Kesehatan Kota Malang mencatat masih adanya kasus kematian ibu dan bayi sepanjang tahun 2025. Tercatat ada 4 ibu meninggal dunia serta 46 kasus kematian bayi balita di Kota Malang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Muarif mengatakan, penyebab utama kematian ibu adalah didominasi hipertensi dalam kehamilan seperti praeklamsia dan eklamsia, serta pendarahan saat persalinan. Sementara kematian bayi banyak dipicu berat badan lahir rendah atau BBLR dan gangguan pernafasan saat lahir. Untuk menekan angka tersebut, Dinas Kesehatan Kota Malang memperkuat sistem deteksi dini melalui metode kantong persalinan yang memuat data detail ibu hamil di setiap wilayah.
1: Kalau yang AKI yang paling banyak itu adalah hipertensi dalam kehamilan. Jadi namanya eklamsi maupun preeklamsi. Yang kedua perdarahan. Nah, perdarahan ini bisa pasca persalinan pada saat dia nifas, ya itu. Penanganan dari gerakan penting ini seperti yang kita sampaikan di depan. Yang pertama, puskesmas, bidan koordinator, bidan wilayah sudah punya data di kantong persalinan. Berapa jumlah ibu hamil yang ada di situ? Kemudian dari jumlah ibu hamil ini berapa yang resiko tinggi, berapa yang tidak beresiko. Nah, yang beresiko tinggi ini ada dua. Ada yang reversible, ada yang irreversible. Kalau yang irreversible ini yang tidak bisa diperbaiki. Misalnya panggul sempit, terlalu jarak dekat kehamilan, terlalu jauh kehamilan, ini tidak bisa diperbaiki. Tapi yang bisa diperbaiki yang risiko tinggi itu tadi, hipertensi kehamilan, kemudian diabetes mellitus dalam kehamilan, itu bisa diperbaiki. Ya, itu yang penyebabnya untuk ibu hamil. Kalau bayi lebih banyak ke BBRL dan asfiksi. Jadi BBRL itu berat bayi lahir rendah.
4: Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Malang juga masih menemukan kasus ibu hamil yang tidak melaporkan kehamilannya sejak awal, sehingga terlambat mendapatkan penanganan medis. Karena itu, pelibatan kader kesehatan RT RW hingga bidan wilayah terus diperkuat agar seluruh ibu hamil dapat terpantau dan memperoleh layanan kesehatan secara optimal. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut pendengar kami sampaikan tanggapan masyarakat mengenai memperkuat deteksi dini dalam rangka menekan kematian ibu dan bayi.
5: Saya Luki, menurut saya sih sangat amat penting ya, soalnya literasi itu bikin ibu tahu tanda-tanda bahaya cara mengurus kehamilan dan gizi anak. Jadi kalau paham semua pasti angka kematian ibu bayi dan stunting bisa turun.
6: Menurut saya literasi yang baik itu memungkinkan ibu hamil sama keluarganya itu bisa mengenali tanda-tanda atau bahaya kehamilan dan persalinan lebih awal. Misalnya, ibu yang punya literasi yang baik akan memahami bahwa kaki bengkak disertai pusing itu bisa menjadi gejala preeklamsia. Jadi dia bisa mencari pertolongan medis sebelum terjadi komplikasi yang fatal. Di beberapa daerah, mitos seputar kehamilan dan pola makan bayi itu sangat kuat. Kayak misalnya contoh, ibu hamil dilarang makan ikan karena bisa bau amis, atau bayi baru lahir diberi apa, ada yang diberi pisang, kayak gitu. Jadi literasi yang kuat itu bisa jadi benteng terhadap hoax kesehatan. Jadi masyarakat bisa lebih percaya saran medis, terutama dari tenaga kesehatan, dibanding mitos yang membahayakan nyawa.
7: Saya Nur, warga Blimbing. Terkait literasi masyarakat untuk pencegahan stunting dan kematian ibu dan bayi itu sangat penting ya. Menurut saya bahkan kalau bisa jauh sebelum perempuan atau laki-laki itu menikah, mereka itu diberi pembekalan-pembekalan bagaimana nantinya jika mereka sebagai keluarga mendapat kesempatan memiliki buah hati gitu ya. Jadi bagaimana persiapan menjelang kehamilan, dalam perencanaan kehamilan sampai masa kehamilan, kemudian sampai akhirnya nanti anaknya lahir, 1000 hari pertama anak yang harus full ASI dan lain sebagainya itu penting untuk diketahui bahkan jauh sebelum pernikahan itu dilakukan gitu.
2: Warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami melalui www.rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Dalam rangka memperkuat literasi resiko keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya menggelar seminar tata kelola keuangan.
8: Upaya meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap pengelolaan risiko keuangan terus dilakukan melalui kegiatan edukatif. Salah satunya melalui seminar penguatan literasi manajemen risiko yang diikuti oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, FEB UNAS, beberapa waktu yang lalu. Kegiatan digelar secara daring melalui Zoom ini diikuti lebih dari 50 mahasiswa. Seminar merupakan bagian dari program pengabdian masyarakat hasil kolaborasi dari FEB Universitas Brawijaya dengan FEB UNAS. Dekan FEB UNAS, Lita Permatasari, menegaskan bahwa literasi manajemen risiko menjadi kompetensi penting di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini. Ketua Panitia Kegiatan, Mirna Amirya, memaparkan konsep dasar manajemen risiko, khususnya dalam sektor pemerintahan. Menurutnya, keterkaitan risiko dengan tata kelola keuangan, integrasi dengan sistem pengendalian intern pemerintah, serta tahapan dalam siklus manajemen risiko. Pemaparan tersebut diperkuat dengan studi kasus agar lebih mudah dipahami oleh peserta. Melalui kegiatan ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya unggul secara akademik, namun juga memiliki kesiapan dalam menghadapi berbagai risiko.
9: Dan pada tahun ini, tahun 2026 ya, kami menjalin kolaborasi kembali dengan FEB UNARS dengan topik penguatan literasi manajemen risiko ya. Karena di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNARS itu memperoleh mata kuliah manajemen risiko ya. Nah, kemudian ini coba ya kita sampaikan begitu ya, kita sampaikan informasi terkait dengan manajemen risiko yang ada di tata kelola di sektor publik, terutama di sektor pemerintah itu kurang lebih seperti apa.
8: Melalui kegiatan ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya unggul secara akademik, namun juga memiliki kesiapan dalam menghadapi berbagai risiko, khususnya di bidang keuangan. Kolaborasi antara FEB UB dan FEB UNARS pun diharapkan terus berlanjut melalui program edukatif lainnya guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pedagang pasar pagi Kesamben Kukuh tolak relokasi. Laporan selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Blitar, Ninda Alivia.
10: Pemuda Kota Batu didorong untuk memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah. Hal ini menjadi penekanan dalam kegiatan kepemudaan yang digelar pemerintah Kota Batu. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alfi Nur Hidayat, menegaskan bahwa peran pemuda sangat strategis dalam mendorong perubahan. Alfi meyakini generasi muda memiliki potensi besar untuk membawa kemajuan. Menurutnya, potensi pemuda Kota Batu sudah terbukti melalui berbagai prestasi di tingkat regional maupun nasional. Namun, selama ini banyak di antara para pemuda Kota Batu yang masih berjalan secara individu.
11: Intinya lagi adalah bahwa kegiatan ini, pemuda-pemuda Kota Batu ini harus memberikan dampak terhadap kotanya, terhadap Kota Batu. Dan saya sangat yakin bahwa perubahan itu akan dimulai dari anak-anak muda. Dan anak-anak muda Kota Batu memiliki potensi yang luar biasa. Sebagaimana kita tahu, banyak anak-anak muda Kota Batu yang juga memiliki prestasi-prestasi di tingkat nasional maupun regional.
10: Melalui kegiatan ini, pemerintah berupaya mempertemukan para pemuda dalam satu forum bersama. Selain itu, juga dilakukan transfer pengetahuan antar generasi untuk memperkuat kapasitas pemuda Kota Batu. Alfi juga menekankan pentingnya menumbuhkan rasa memiliki terhadap daerah. Dengan demikian, para pemuda diharapkan berlomba-lomba memberikan kontribusi terbaik bagi Kota Batu. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi pendengar, reporter Rizky Darmawan menyampaikan berita terkait dengan pemuda Kota Batu yang didorong untuk memberi dampak nyata bagi daerah. Kali ini kontributor RRI di Blitar, Ninda Alivia, akan menyampaikan berita terkait dengan pedagang pasar pagi Kesamben Kukuh tolak relokasi.
12: Pasar pagi di kawasan pembangunan pasar Kesamben Kabupaten Blitar kembali mengalami kendala. Para pedagang masih memilih bertahan di lokasi lama meskipun pemerintah daerah telah menyiapkan tempat relokasi. Upaya penertiban yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Blitar pada Rabu 6 Mei 2026 dini hari belum membuahkan hasil. Petugas yang turun langsung ke lapangan tidak berhasil memindahkan aktivitas jual beli ke lokasi yang telah disediakan di lapangan babatan. Sejumlah pedagang mengaku khawatir kehilangan pelanggan jika harus berpindah tempat. Aktivitas pasar pagi yang berlangsung hanya beberapa jam dinilai sangat bergantung pada kebiasaan pembeli. Salah satu pedagang bernama Siti Romlah mengatakan bahwa pasar pagi tersebut mulai beroperasi sejak pukul 1 dini hari hingga 6 pagi. Para pedagang umumnya menggunakan kendaraan pribadi seperti pick up atau berjualan di tepi jalan sekitar proyek pembangunan pasar Kesamben.
13: Jualan sini sudah 17 tahun untuk menghidupi keluarga setiap hari, setiap malam di sini. Sudah 17 tahun ini jualan ikan, nanti kalau nggak dijual ya dikasih. Terus gimana? Ini Pak,
12: Sementara itu, Kepala Disperindak Kabupaten Blitar menegaskan bahwa relokasi merupakan bagian dari upaya mendukung kelancaran pembangunan pasar. Lokasi lama dinilai berpotensi mengganggu akses keluar masuk kendaraan proyek. Darmagdi, selaku Kepala Disperindak, ini menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan fasilitas yang lebih memadai di lokasi relokasi, termasuk permukaan yang telah dipaving agar lebih nyaman digunakan pedagang yang berada di lapangan babatan. Namun demikian, faktor ekonomi menjadi pertimbangan utama para pedagang untuk tetap bertahan. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa relokasi baru ini cenderung sepi pembeli, sehingga berdampak pada penurunan pendapatan. Diperkirakan ada ratusan pedagang yang masih beraktivitas di kawasan tersebut, hingga saat ini Disperindak masih mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif guna mencari solusi terbaik tanpa memicu konflik di lapangan. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikutnya kita beralih ke wilayah Pasuruan. Dengan Polres Pasuruan Kota yang melakukan pemeriksaan higienitas makanan di sejumlah SPPG. Laporan selengkapnya.

0: untuk mengecek kualitas dari makanan dan minuman yang akan disajikan oleh SPPG sebelum didistribusikan ke sekolah-sekolah penerima manfaat. Pemeriksaannya antara lain untuk mengetahui apakah mengandung formalin, nitrit, sianida, arsenik. Kemudian untuk SPPG tersebut dilakukan pemeriksaan setiap hari.
1: Sementara itu, Kepala SPPG Polres Pasuruan Kota Muhammad Rudi Hoirudin menyampaikan pihaknya terus berupaya menjaga kualitas pelayanan dalam program MBG, khususnya pada aspek keamanan dan kebersihan makanan sebelum disalurkan kepada masyarakat, terutama anak-anak sekolah.
2: Untuk SPPG Polres dalam penerapan keamanan dan higienitas makanan saat dibuat, yaitu menerapkan SOP yang sudah ada di Jukdisbang, gitu. Mulai dari loading barang, loading itu dicek dulu kualitas barang, bahan baku yang datang. Setelah itu disortir oleh tim persiapan, setelah layak terus dilaksanakan pengolahan. Setelah pengolahan matang, dilanjut di pemorsian. Semua itu harus memakai APD lengkap, baik dari atas maupun bawah. Itu dalam hal keamanan dan higienitas makanan pada saat produksi.
1: Dengan adanya pemeriksaan dari Sidokes Polres Pasuruan Kota, diharapkan makanan yang diterima masyarakat benar-benar sehat, higienis, dan layak konsumsi. Emil Akbar melaporkan.

Pendengar, sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri Warta Berita Pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Alun-alun Kepanjen dipindah ke Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Dinas Kesehatan Kota Malang memperkuat deteksi dini dalam rangka menekan kematian ibu dan bayi. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI.

0: usia 16-25 tahun. Punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil. Memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar. Serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dalam sejarah. Hari ini 8 Mei kita bersama-sama merayakan Hari Palang Merah Internasional. Peringatan hari ini berasal dari visi dan dedikasi seorang pria asal Swiss bernama Henry Dunant. Pada tahun 1859, Dunant yang menyaksikan pertempuran berdarah antara pasukan Austria dan Prancis Sardinia berinisiatif mengorganisir penduduk setempat untuk memberikan pertolongan pertama tanpa membeda-bedakan kebangsaan mereka. Hari Palang Merah Internasional pertama kali diperingati pada tahun 1948, di mana 8 Mei atau hari lahir Henry Dunant ditetapkan sebagai hari peringatan tersebut untuk sekaligus menghormati pengorbanan yang telah diberikannya. Hingga saat ini, pada 8 Mei, organisasi Palang Merah di seluruh dunia memperingati hari ini dengan berbagai kegiatan, kampanye kesadaran, serta penghargaan pada para relawan yang telah mengabdikan diri untuk membantu mereka yang membutuhkan. Mari kita bersama-sama merayakan hari ini dengan perasaan penuh sukacita dan rasa hormat. Selamat Hari Palang Merah Internasional. Hari ini dalam sejarah.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra, pendengar, masih temani Anda dalam Malang pagi ini hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tahukah Anda hari ini 8 Mei 2026 ya? Jadi setiap tanggal 8 Mei, masyarakat di dunia itu memperingati Hari Palang Merah dan juga Bulan Sabit Merah Sedunia atau World Red Cross dan juga Red Crescent Day. Jadi peringatan ini menjadi momen untuk menghormati dedikasi para relawan kemanusiaan, pendengar, yang membantu masyarakat di tengah berbagai situasi darurat dan juga krisis. Pada tahun 2026, Hari Palang Merah dan juga Bulan Sabit Merah Sedunia mengusung tema Bersatu Dalam Kemanusiaan. Tema tersebut menegaskan pentingnya solidaritas dan juga kerjasama dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana, konflik maupun kondisi darurat lainnya. Dilansir dari International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, pendengar, sejarah peringatan ini tidak lepas dari sosok Henry Dunant, pendiri Komite Palang Merah Internasional, dan gagasan kemanusiaannya ini muncul setelah menyaksikan penderitaan korban perang di Solferino, Italia pada 1859. Dari pengalaman tersebut, Henry Dunant mendorong terbentuknya organisasi kemanusiaan yang bersifat netral untuk membantu korban perang tanpa membedakan latar belakang. Pemikiran itu, pendengar, kemudian melahirkan gerakan Palang Merah Internasional yang terus berkembang hingga saat ini. Tanggal 8 Mei dipilih sebagai Hari Palang Merah Sedunia karena bertepatan dengan hari kelahiran Henry Dunant. Penetapan tersebut diputuskan dalam Konferensi Internasional Palang Merah ke-14 sebagai bentuk penghormatan atas kontribusinya bagi dunia kemanusiaan. Dan peringatan Hari Palang Merah Internasional pertama kali itu dilaksanakan pada tahun 1948. Seiring waktu, nama peringatan ini resmi berubah menjadi Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia pada tahun 1984, pendengar. Dan kini, gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah itu telah hadir lebih dari 190 negara melalui berbagai perhimpunan nasional, termasuk Palang Merah Internasional Indonesia atau PMI. Melalui peringatan ini, masyarakat diingatkan untuk terus menumbuhkan semangat kemanusiaan, kepedulian, dan solidaritas terhadap sesama. Selamat Hari Palang Merah Sedunia, pendengar, untuk 8 Mei 2026 ini, peringatannya kembali kita peringati ya. Setiap tanggal 8 Mei, masyarakat dunia memperingati Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Sedunia atau World Red Cross and Red Crescent Day.

Sebagai cara kerap ditempuh oleh pengguna kendaraan bermotor untuk menghindari kepadatan lalu lintas kota, dari memacu motor secara berlebihan hingga menggunakan trotoar. Padahal, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ, trotoar sejatinya merupakan salah satu hak dari pejalan kaki. Bagi pengendara yang tidak mengutamakannya, akan terjerat hukuman pidana atau denda Rp500.000. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 131, dengan jelas telah mengatur tentang hak pejalan kaki di jalan raya. 1. Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. 2. Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan. 3. Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, program 1 kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, keberadaan toko minuman beralkohol alias minuman keras atau miras ya di Kelurahan Sawo Jajar, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang itu mendapat penolakan dari warga RW 11, dan penolakan itu diungkapkan dengan pemasangan banner yang bertuliskan warga RW 11 Kelurahan Sawo Jajar menolak adanya toko miras di Ruko M47 Sawo Jajar, pendengar. Nah, banner itu dipasang oleh warga sekitar di kawasan Ruko tersebut begitu ya. Merespon hal itu, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Malang melakukan penertiban dan pengecekan perizinan toko pada Rabu 6 Mei 2026 kemarin. Hasil pemeriksaannya, pendengar, menunjukkan bila toko tersebut tidak dikenai tindakan karena hanya menjual minuman beralkohol golongan B dan juga C sesuai dengan perizinan yang dimiliki. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Bidang atau Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah atau PPUD, Satpol PP Kota Malang, Deni Surya, pendengar. Jadi ia menjelaskan bahwa dokumen perizinan yang dimiliki adalah perdagangan eceran dari minuman beralkohol golongan B dan C itu sudah lengkap, mulai dari NIB, SKP hingga ITPMB-nya. Nah, karena tidak ditemukan golongan A, maka tidak dilakukan penindakan apapun terhadap toko miras tersebut. Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa pemerintah daerah akan segera menyelesaikan persoalan yang muncul akibat penolakan warga tersebut. Nah, ia sudah melakukan pendekatan-pendekatan begitu, pendengar. Ia berharap dalam waktu tidak lama bisa segera diselesaikan. Menurutnya, langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Malang adalah melakukan evaluasi terkait dengan legalitas usaha sebagai bagian dari penyelesaian masalah, pendengar. Nah, terkait dengan hal ini, begitu ya, bagaimana tanggapan Anda, pendengar? Anda sebagai warga Sawo Jajar, begitu ya, terdapat toko miras di kawasan Anda. Memang izinnya dikatakan tadi oleh Satpol PP bahwa toko miras tersebut memang sudah mengantongi berbagai macam legalitas, mulai dari NIB, kemudian SKP, ITPMB-nya, begitu, pendengar, dan hanya menjual alkohol dengan golongan B dan juga C ya, tidak ditemukan alkohol golongan A. Itu artinya diperkenankan, begitu, pendengar. Tetapi warga sekitar juga menolak, begitu ya, dan penolakannya menimbulkan keresahan bagi warga, begitu, pendengar. Dan warga sebagai bentuk penolakan ini membentangkan banner di ruko lokasi dengan bertuliskan warga RW 11 Kelurahan Sawo Jajar menolak adanya toko miras di ruko M47 Sawo Jajar. Saya tunggu ya bagaimana pendapat Anda, komentar Anda terkait dengan hal tersebut. Ada dinamika di kawasan Sawo Jajar, Kota Malang, dengan keberadaan toko minuman beralkohol atau miras ini, pendengar, dan juga penolakan warga terkait dengan operasional keberadaan ruko dan juga toko tersebut. Saya tunggu, silakan komentar Anda di 081555 60915. Boleh dikirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp, melalui nomor WA tersebut, pendengar. Untuk Anda yang juga mau perbarui informasi terkait dengan kepadatan arus lalu lintas, mungkin di antara pendengar juga sudah mobile ya, di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang, juga kami persilahkan. Ada kepadatan arus lalu lintas yang patut kita waspadai bersama, kemudian ada gangguan dalam perjalanan Anda juga yang perlu ditindaklanjuti, begitu, pendengar, seperti traffic light yang padam, kemudian mungkin ada lubang di jalan, begitu, pendengar, yang patut menjadi kewaspadaan dan juga kehati-hatian para pengendara yang lain, juga boleh sampaikan ya. Saya tunggu WA-nya di 081555 60915.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Kita masih coba soroti pendengar keberadaan toko miras ya, yang ada di kawasan Sawo Jajar, ini ditolak oleh warga. Walaupun secara legalitas, izin dan lain sebagainya itu sudah dikantongi oleh pemilik toko tersebut begitu pendengar. Nah, terkait dengan hal ini, DPRD Kota Malang juga merespon polemik penolakan warga terhadap operasional toko minuman keras atau miras di kawasan RW 11, Kelurahan Sawo Jajar, Kecamatan Kedung Kandang, pendengar. Dan surat pengaduan yang dilayangkan warga ke DPRD pun ini dibenarkan telah diterima, serta kini menunggu tindak lanjut saja. Anggota DPRD Kota Malang dari fraksi PKS, Dr. Ahdiat Syahbiril Ulum, mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dengan komisi terkait di DPRD Kota Malang, khususnya Komisi A yang membidangi pemerintahan dan pelayanan publik, pendengar. Nah, selain itu, sosok yang akrab disapa Ulum ini juga membenarkan bahwa warga telah melayangkan surat hiring kepada DPRD Kota Malang. Sebagai bentuk respon fraksi PKS terhadap aspirasi warga, pihaknya juga berencana mengundang masyarakat khususnya untuk menyampaikan langsung keluhan dan aspirasinya terkait keberadaan toko alkohol tersebut. Sementara itu, Dinas Ketenagakerjaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pendengar, memastikan toko miras di kawasan RW 11 Kelurahan Sawo Jajar itu sudah mempunyai izin, namun warga mengaku pernah menolak keras sejak awal. Bahkan, pendengar, warga ini melalui perangkat RW pernah mengirim surat kepada pemerintah Kota Malang ya, terkait dengan penolakan pada Juli 2025 yang lalu. Jadi jauh-jauh hari sebelumnya sudah ada penolakan, sekali menolak warga tetap menolak miras dari keberadaan toko tersebut begitu pendengar, ujar Ketua RW 11 Sawo Jajar Hendro Priyonggo Ashrianto yang menegaskan persoalan utama bukan terletak pada legalitas atau izin usahanya saja, namun penolakan sosial dari masyarakat sekitar dengan berbagai pertimbangan warga begitu pendengar. Nah, terkait dengan hal ini, bagaimana sorotan Anda, bagaimana komentar Anda ya? Kita coba lihat begitu pendengar dari dua sisi, bahwa toko miras tersebut ternyata memang sudah punya izin dan juga legalitas, namun keberadaannya ini diduga meresahkan warga begitu pendengar. Ada dampak negatif yang mungkin potensinya ditimbulkan ya terkait dengan keberadaan toko miras tersebut. Saya tunggu komentar Anda di 081555600915, sekaligus untuk Anda yang mau berbagi informasi terkait dengan kepadatan arus lalu lintas juga boleh ya di 081555600915. Sembari menunggu informasi dan juga komentar dari Anda, sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama program 3 Jaringan Berita Nasional Radio Republik Indonesia, pendengar, untuk mengikuti Warta Berita tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
2: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
3: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jemaah Haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zee. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purbaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan, supaya triwulan kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga. Jadi jangan dilihat seperti subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
4: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100 ribu motor dan 100 ribu mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.